0: jam'iyyar ADC mai alama hannun Musa Baha tare da tafutanin ƴan takarar jam'iyyar ADC na Kano da ƙasa baki daya. Wannan sako ne daga dandazon kungiyoyin mata da matasa masu rajin kawo canji a ƙaramar hukumar Kumbotsa Kano da ƙasa baki daya.
1: Dama Hausawa sun ce mai kamar zuwa kan aika kuma dan aiken an taba aika shi ya je ya dawo da sakon alkhairi.
2: Ai dama in dai mutane suka tura mutun nagari to sun huce takeici, amma wannan batun akan wa kike yin sa ne?
1: Magana nake akan malami bafadan Allah mallan shekaru dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC.
2: Har kin tuna mun wakilcin sa na baya inda ya sanya fitulun sola a local government 15 da gina titina asibitin Mallam Aminu Kano da gina pharmacy mai suna Maryam Ibrahim Shekarau a asibitin Mallam Aminu Kano.
1: To ai ka san yana gwamna ma ya gina matatan ruwa mai lita miliyan 750 a karamar hukumar Bakwai. Haka yana sanata ya gina katafariyar makarantar tsangaya a Gunduwawa da gina ajujuwa da rijiyoyi masu aiki da hasken rana sola.
2: Kin manta batun tallafin dalibai da taimakon marasa lafiya da Mallam Ibrahim Shekarau yayi.
1: Ga kuma gina ajujuwa da makarantu a kananan hukumomi 15.
2: A saboda haka gamayyar tafiyar gidan siyasar AA Zaura karkashin jagorancin Honorable Garbanu Hudarki tsohon dan majalisar karamar hukumar Udil suke kara tabbatar da yin aiki tukuru da hadin kai da goyen baya domin samun nasarar sanatan Kano ta tsakiya Mallam Ibrahim Shekarau a jam'iyyar APC.
3: Football League gasa ce ta sharin yan kwallon kafa wacce za ta da ƙaramin hukumomi 12 da ke kewayen birnin jihar Kano.
4: Kowace ƙaramar hukuma za ta fito da mazaɓu guda 10 da ƙungiyoyi guda 4 a kowace mazaɓa wanda mazaɓan za su kama har guda 120.
3: Wannan gasar dama ce ga ƙauyuka da karkara wanda su ne za su fitar da ƴan wasan da za su wakilce su ba wai ƙungiyoyi ba.
4: Domin shiga gasar Indomie Football League ana buƙatar kowane ɗan wasa ya kawo fakitin Indomie guda 5.
3: Matasa